ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1000.

89,4 FM Suara Saudari. Pencinta Suara Saudari, ada rilisan data yang sangat menarik yang dilakukan oleh Dixdukcapil. Ya, mungkin pencinta Suara Saudari sudah ada yang melihat di media sosial ya. Di mana data kependudukan 2026 yang dirilis Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menunjukkan ada beberapa hal yang menarik ya. Mungkin bagi Dixdukcapil itu menarik, tapi bagi kita ini apa sih untungnya ya? Ada rilisan bahwa nama-nama tokoh anime ternyata tak hanya hidup di layar kaca atau halaman komik. Woi, ternyata pencinta Suara Saudari, ratusan warga Indonesia menggunakan nama-nama yang terinspirasi dari karakter anime populer. Itu yang pertama rilisannya. Terus yang kedua rilisannya adalah tidak hanya terinspirasi dari tokoh anime, sebagian masyarakat Indonesia juga mengabadikan nama-nama artis dunia sebagai nama anak mereka. Keren ya. Berikutnya yang lebih luar biasa lagi adalah zodiak paling banyak di Indonesia. Wow. Berdasarkan data kependudukan 2026, Cancer menjadi zodiak dengan jumlah pemilik terbanyak di tanah air. Oke, berikutnya ada data orang tertua di Indonesia, make sense, nggak apa-apa ya. Terus juga jumlah penduduk di Indonesia ini seharusnya yang dilaporkan ya, berapa jumlah penduduk saat ini di Indonesia, terus juga daerah mana yang atau provinsi mana dengan jumlah penduduk paling banyak ya. Yang menjadi pertanyaan, apa tendensinya melaporkan bahwa nama-nama tokoh anime hidup atau banyak dipakai di Indonesia. Kemudian yang paling brutal ya adalah zodiak yang paling banyak. Ini apa? Tujuannya untuk apa? Terus hasilnya untuk kita apa? Ya. Apakah dengan ini akan ada program tertentu bagi zodiak yang paling sedikit mungkin? Kita tunggu saja seperti apa cara mainnya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
5: You are listening to the Rock and Breakfast program right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, nantikan informasi dan tips atau intips yang akan hadir di jam 9 sampai dengan jam 11 siang nanti.

89,4 FM Suara Senari. Pencinta Suara Senari, selamat pagi. Kembali lagi informasi dan tips di edisi kita hari ini akan hadir 2 jam sampai di jam 11 siang nanti.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, selamat pagi dan selamat bergabung tentunya di program informasi dan tips ya. Masih bersama saya Dika Tama di edisi kita hari ini di hari Rabu di tanggal 5 Agustus 2026. Dan informasi kita ini berkaitan dengan sembelit ya. Masalah sembelit atau susah buang air besar seringkali hanya dianggap sebagai gangguan sistem pencernaan biasa yang bisa diatasi dengan mudah. Di sisi lain, urusan pengaturan kadar gula darah selalu dikaitkan dengan kinerja organ pankreas, produksi hormon insulin, serta kondisi medis seperti penyakit diabetes. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah ada hubungan antara sembelit dengan gula darah? Sekilas, keduanya tampaknya tidak memiliki benang merah sama sekali ya. Faktanya bagi penderita diabetes, keluhan sembelit rupanya menjadi kondisi penyerta yang cukup sering dialami sehari-hari. Namun, apakah masalah pencernaan seperti sembelit bisa secara langsung memicu naiknya atau turunnya kadar gula darah dalam tubuh? Ataukah sembelit hanya salah satu dari sekian banyak efek samping akibat tidak terkontrolnya gula darah dalam secara optimal, pencinta Suara Sunari? Nah, kita akan mengintip apakah ada hubungan ya antara sembelit dan gula darah ataupun sebaliknya. Yang pasti tetap simak informasinya di Intip sampai di jam 11 siang nanti.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, ada penjelasan medis ya di balik sembelit dan diabetes ini ya. Sembelit dan pengaturan gula darah memang saling berkaitan. Akan tetapi, sembelit itu sendiri biasanya tidak dianggap sebagai penyebab langsung dari peningkatan gula darah ya. Sembelit lebih sering dilihat sebagai konsekuensi dari diabetes yang tidak terkontrol dengan baik. Terutama ketika gula darah tinggi yang berkepanjangan akan mempengaruhi saraf yang mengatur pergerakan usus. Hal tersebut dapat memperlambat jalannya kotoran melalui usus besar dan juga menyebabkan sembelit kronis. Dan lebih lanjut, gangguan buang air besar atau BAB pada penderita diabetes tidak hanya disebabkan oleh kerusakan saraf. Kondisi tersebut juga seringkali muncul karena kombinasi dari berbagai pemicu gaya hidup yang tentunya kurang sehat.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked ribs spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoked ribs special ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta cinta Suara Sunari, kembali ke informasi kita. Sembelit apakah menjadi tanda gula darah sedang bermasalah atau sebaliknya? Dan perlu kita ketahui, masalah gaya hidup yang kurang sehat seperti misalnya kurangnya asupan cairan itu hingga menyebabkan dehidrasi, kebiasaan pola makan yang buruk, terus juga minimnya aktivitas fisik harian, hingga efek samping dari konsumsi obat-obatan tertentu itu turut memperparah ya rutinitas untuk BAB. Di saat yang bersamaan, kondisi pencernaan yang macet dan kadar glukosa yang tidak normal seringkali berakar dari kebiasaan yang sama, gaya hidup yang kurang sehat. Ya. Bahkan penelitian itu bermunculan juga menunjukkan bahwa perubahan pada kesehatan usus itu dapat mempengaruhi kebiasaan BAB dan metabolisme glukosa. Hal ini juga menyoroti hubungan dua arah yang kompleks. Artinya, mungkin akan saling ketergantungan. Gula darah meningkat bisa menyebabkan terjadinya sembelit, atau bisa juga karena sembelit, gula darah juga bisa menjadi meningkat.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari. Kembali informasi kita ya tentang ini yang menjadi permasalahan apa nih? Sembelit menyebabkan gula darah meningkat atau gula darah meningkat akibatnya kita menjadi sembelit ya? Iya, harus diketahui bahwa saluran pencernaan itu memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur fungsi usus sekaligus menjaga kesehatan metabolisme tubuh ya. Di dalamnya terdapat mikroba yang bekerja keras untuk memfermentasi serat makanan dan mengubahnya menjadi asam lemak ya. Dan proses fermentasi alami inilah yang diandalkan tubuh untuk mendukung kelancaran pergerakan usus, menekan tingkat peradangan serta mempengaruhi seberapa sensitif tubuh kita terhadap insulin. Jadi hormon usus yang dilepaskan selama pencernaan membantu mengatur kadar gula darah sekaligus mempengaruhi pengosongan lambung dan pergerakan usus. Jadi ketika mikroba terganggu atau asupan serat makanan tidak memadai, seseorang akan mengalami sembelit bersamaan dengan kontrol glukosa yang lebih buruk.

89,4 FM Suara Saudari. Pencinta Suara Saudari, semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa meningkatkan kesehatan usus melalui diet kaya serat, hidrasi yang cukup, aktivitas fisik yang teratur, dan juga konsumsi beragam makanan nabati dapat berkontribusi pada pengaturan gula darah yang lebih baik, sekaligus mendukung ya pergerakan usus yang lebih sehat. Jadi bagi yang telah didiagnosa mengidap diabetes maupun pradiabetes, langkah yang wajib dilakukan untuk menangani sembelit adalah mengontrol kadar gula darah sebaik mungkin. Dan jika gula darah sudah mulai terkendali, tentu kita bisa mendampinginya dengan memperbaiki pola hidup harian kita.

0: saatnya informasi valuta asing.
1: ...89,4 FM Suara Senari. Informasi valuta asing hari ini Rabu 5 Agustus 2026. 1 yen 114 rupiah, 1 dolar Singapura 14.123 rupiah, 1 dolar Australia 12.721 rupiah, 1 pound sterling 24.359 rupiah, 1 euro 20.868 rupiah, dan 1 dolar Amerika 18.127 rupiah. Demikian informasi valuta asing hari ini Rabu 5 Agustus 2020.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, itu dia informasi yang sudah dikehadirkan untuk menemani pencinta Suara Sunari di hari ini di program informasi dan tips. Semoga bermanfaat, dan nantikan program selanjutnya yang tentunya akan kembali hadir, program Sweet Memories di jam 11 sampai dengan jam 1 siang nanti.

89 Gama Pada FM Suara Sineri. Halo, selamat siang pecinta Suara Sineri. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 28 Denpasar Bali. Ketemu sama Tiara ya untuk edisi hari ini. Kita ketemu di edisi hari Rabu di tanggal 5 Agustus tahun 2026. Tentu bertemu di program Sweet Memories dari jam 11 sampai nanti di jam 1 siang.

0: teknologinya,
1: bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
2: Baby
3: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Sweet Memories, suara Zunari.

89, Gama Bada FM, suara sinari this time juga sedang meluncur ke tengah ruang dengar Anda untuk edisi hari ini ya. Tentu pecinta suara sinari, selamat mendengarkan lagu-lagu mancanegara di program Sweet Memories untuk edisi hari ini ya, bersama Tiara sampai nanti di jam 1. Jadi seperti biasa, untuk Anda yang berkenan untuk bergabung silahkan, atau untuk Anda yang ingin request lagu-lagu favorit Anda di program Sweet Memories juga boleh banget ya, silahkan langsung bergabung bersama Tiara di sosial media Suara Sinari. Anda bisa bergabung di WhatsApp di nomor kami 087-773-331-894, atau bisa komen-komen juga di Facebook kami di Suara Sinari.

89 Gama Pada FM, suara sinari I Have a Dream juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda siang hari ini. Dan lagunya spesial pula Tiara putar untuk yang sudah request. Terima kasih. Yang request ada Bapak Wayan Tirta Yase dari Buana Raya sana. Terima kasih sudah bergabung di WhatsApp kami ya. Lanjut pecinta suara sinari, seperti biasa untuk sesi yang pertama program Sweet Memories, Tiara pasti akan bacakan peristiwa-peristiwa penting atau peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya sampai nanti di jam 12 siang ya. Kita langsung mulai ya. Jadi pecinta suara sinari, di tanggal 5 Agustus ternyata diperingati sebagai Hari Dharma Wanita Nasional, memperingati hari lahir organisasi istri pegawai sipil dan abdi negara di Indonesia. Kemudian juga diperingati sebagai Hari Lampu Lalu Lintas Internasional loh. Ini memperingati sejarah penggunaan lampu pengatur jalan modern 3 warna. Dan ini ada peristiwa akhir agresi militer Belanda 1 di tahun 1947. Peristiwa penting dalam sejarah mempertahankan kemerdekaan Indonesia ya. Tentu ada banyak lagi peristiwa-peristiwa lain yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Nanti akan Tiara spill tipis-tipis. Jadi jangan kemana-mana ya pecinta suara sinari, tetap stay tune di sini.

0: dek, naon kini nyaman lari.
1: Awang.
0: Bapak lurut yang lapan ake? Belum ya dek, udah ngaminggu saya bangun-bangun ya. Capatin memedih kok dek.
1: Wih, kan memedih mencapatan.
0: Eh dek, tawang dek. Nah iya ngelah mobil ane misi sunrise tuh dek.
2: Sunrise.
0: Oh ada tadi buka di door nih tuh tawang ki.
1: Sunroof ada nih sunrise saya mikirin.
0: Coba cek di TV nih dek.
1: Ada di TV nih cek man lari.
0: Popular kemudian beritanya dek.
1: Wih, siaran TV itu periksa nu nih. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin nih.
3: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM Suara Sunaris.

89, Gema Band FM, suara sinari, please don't go. Juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda siang hari ini ya. Dan lagunya spesial pula untuk yang sudah request. Terima kasih, ada Udi di seputaran Tegalwangi sana. Terima kasih banyak sudah ikut monitor siang hari ini di program Sweet Memories via streaming ya. Terima kasih banyak. Oke, pecinta suara sinari, kita lanjut lagi. Kita bahas lagi peristiwa di tahun-tahun sebelumnya ya. 5 Agustus ini adalah hari ke-217 dalam kalender Gregorian atau hari ke-218 dalam tahun Kabisat. Tentu ada banyak banget peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, pecinta surat sinari. Kita langsung aja mulai di tahun berapa ya? Di tahun 1960 kali ya, pecinta surat sinari. Di tahun 1960 ini ada peristiwa di mana Burkina Faso, ini adalah sebuah negara di Afrika Barat yang menyatakan kemerdekaannya di tahun itu, 1960. Kemudian di tahun 1962, Soekarno, Presiden Republik Indonesia pada saat itu, yang meresmikan Hotel Indonesia. Pecinta surat sinar, ini adalah hotel mewah bersejarah yang ada di Jakarta, Indonesia. Ya. Kemudian pecinta surat sinar, tahun 1983 ada siaran perdana dari TVRI Kalimantan Selatan di tahun 1985. Ya. Kemudian ada apa lagi? Ada banyak lagi pecinta surat sinar, nanti kita akan bahas. Ada pengeboman ya, pecinta surat sinari. Tapi nanti Tiara bahasnya, kita sambung dulu dengan single berikutnya. Jadi tetap stay tune di sini.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempuranya, kan?

89 Gemaban FM, suara sinari Backstreet Boys juga sudah meluncur siang hari ini ke tengah ruang dengar Anda ya. Oke, pecinta suara sinari, mari kita lanjut lagi dengan peristiwa-peristiwa lain yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya di tanggal 5 Agustus ya. Kita ke tahun 2003, pecinta suara sinari, ada bom JW Marriott 2003 yang menewaskan 12 orang dan mencederai 150 orang, pecinta suara sinari. Ya, ini adalah pengeboman Jakarta 2003 dari peristiwa ledakan bom di Hotel JW Marriott di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Indonesia. Kemudian pecinta suara sendiri, oh ya, ternyata bom itu berasal dari bom mobil bunuh diri dengan menggunakan mobil Toyota Kijang, pecinta suara sendiri. Wow, itu tahun 2003 ya. Lanjut, tahun 2007, pecinta suara sendiri, Girls Generation yang akhirnya debut ya, ini adalah girl band asal Korea Selatan, pecinta suara sendiri. Mereka membawakan lagu Into the New World di SBS Inkigayo saat mereka debut di tahun 2007. Kemudian pecinta suara sinari, tahun 2016 ada pembukaan dari Olimpiade musim panas di 2016. Kemudian tahun 2018 ada gempa bumi berkekuatan 7,0 skala Richter yang mengguncang Lombok dan Bali yang menyebabkan 564 orang tewas dan ratusan ribu rumah yang hancur total. Dan tahun 2023 ada peristiwa Garuda TV yang memperluas siarannya di televisi satelit parabola ke televisi terestrial, pecinta suara sinari ya. Oke, itu dia beberapa peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, pecinta suara sinari. Tentu masih banyak lagi peristiwa lain yang mungkin jika Anda berkenan tahu, ingin tahu atau pengen tahu yang lebih banyak, itu bisa dicek langsung di Wikipedia karena Tiara baca sumbernya dari Wikipedia. Oke? Okay?

kepada film Suara Sunari Dream of Me sudah meluncur siang hari ini ke tengah ruang dengar Anda. Dan terima kasih untuk yang sudah request, juga ada Deku di sana. Terima kasih ya. Dan pecinta Suara Sunari, tak terasa kita sudah masuk di session yang kedua ya. Tadi kita sudah break sebentar, sudah puja Trisandie di jam 12 siang. Dan sekarang waktunya kita lanjut di session yang kedua sampai nanti di jam 1 siang. Tentu dengan ramalan zodiak edisi hari ini. Kira-kira gimana ya ramalan hari ini pecinta Suara Sunari? Sudah siapkah? Kita langsung saja mulai ya. Terima kasih banyak. Kita mulai dari zodiak Aries dulu yang pertama. Kesempatan baru mulai bermunculan dan membuka jalan bagi perkembangan yang lebih besar dalam hidup Anda. Hobi yang selama ini hanya dijadikan aktivitas sampingan berpotensi berkembang jadi sumber penghasilan yang menjanjikan. Dan sebagai perubahan positif juga diprediksi terjadi berbagai aspek kehidupan. Dan pengalaman baru akan memperluas cara pandang Anda dan membawa kepuasan yang selama ini Anda nantikan. Ya. Kemudian untuk zodiak Taurus, seseorang yang selama ini selalu mendukung Anda akhirnya memberi kesempatan untuk membalas kebaikannya. Walau situasinya mungkin tak mudah, langkah tersebut justru akan membuat hubungan kalian jadi semakin erat. Jangan ragu untuk bersikap tegas ya, tapi tetap juga harus tunjukkan rasa hormat dan penghargaan kepada orang yang telah berada di sisi Anda. Oke? Kemudian ke zodiak Gemini. Hari ini jadi pengingat agar Anda tidak mengabaikan tanggung jawab. Menepati janji itu memang mungkin akan mengurangi waktu bersenang-senang Anda, tapi hal itu penting supaya gak ngecewain orang lain. Kemampuan berpikir kreatif juga akan jadi modal utama untuk mencapai target Anda edisi hari ini. Kemudian jangan lupa fokus pada hal-hal yang bermanfaat bagi banyak orang, juga untuk mempercepat kemajuan karir Anda.

89, Gemabar FM, suara sinari, Love Will Never Lie, dari MLTR juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda untuk edisi hari ini. Dan lagunya spesial pula Tiara putar untuk yang sudah request. Terima kasih, ada Mojoro Koming dari Dahu Umesana. Terima kasih banyak sudah bergabung di WhatsApp dan juga di Facebook kami di Suara Sinari. Selain itu, selain Mojoro, terima kasih juga buat yang lainnya yang sudah ikut bergabung. Ini ada Ibu Sonya di Denpasar yang juga suka sekali dengan lagu Dream of Me, tadi sudah meluncur juga. Kemudian ada Ibu Indi di Lukluk yang ikut menyapa ya, katanya zodiaknya Taurus. Mantap, tadi sudah Tiara baca ya, terima kasih banyak. Oke, sekarang waktunya kita lanjut ke zodiak berikutnya. Kita ke zodiak Cancer. Anda perlu lebih berhati-hati dalam beraktivitas karena ada potensi insiden kecil yang bisa terjadi. Selain itu, ucapan yang terkesan bercanda justru berisiko menyinggung perasaan orang terdekat loh. Sebaiknya hindari konflik yang tidak perlu dan isi hari Anda dengan kegiatan yang menyenangkan seperti nonton film atau beristirahat. Oke? Kemudian untuk zodiak Leo, perjalanan mendadak baik untuk urusan pekerjaan maupun pribadi kemungkinan akan mewarnai hari ini. Meski sempat terasa merepotkan, tapi perjalanan itu diprediksi akan membawa hasil yang memuaskan. Sikap dewasa dan kemurahan hatimu juga mulai mendapat apresiasi, bahkan dari orang-orang yang sebelumnya kurang menghargai Anda. Kemudian untuk zodiak Virgo, persoalan pribadi yang belum terselesaikan masih jadi penghambat langkah Anda. Jika terus dibiarkan, masalah tersebut bisa berkembang jadi lebih besar. Ini juga saat yang tepat untuk mengevaluasi hubungan dengan seseorang. Pertimbangkan apakah hubungan itu benar-benar layak diperjuangkan sesuai usaha yang telah Anda berikan atau lebih baik dilepaskan saja.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Yes, yes.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.

89, Kemampan FM, Suara Suneri, Pecinta Suara Suneri, I will always love you, juga sudah meluncur siang hari ini ya. Sebelum itu, tadi juga sudah meluncur I Love You, ya, satu lagu dari miliknya Saigon King. Yang mana lagu itu tiara putar untuk yang sudah request. Ada Apong dari Gulingan Mengu yang sudah request di Facebook kami di Suara Suneri. Terima kasih banyak ya. Selain Apong, terima kasih juga buat yang lainnya yang sudah komen-komen. Ada Warsekulik di Antige, ada Made Hendra di Tabanan, ada Rai Sukarti di Krobokan, Adi Dinamika di Tapati Klunggung, ada Wayan Brate di Batu Bulan, ada yang setamu di Kekeran Mengui, serta Wayan Siaje di seputaran Mas Ubud Gianyar. Terima kasih banyak sudah komen-komen. Oke, pecinta Suara Suneri, kita lanjut ya. Kita masih bahas ramalan zodiak. Kita lanjut. Kali ini kita ke zodiak apa? Oke, kita ternyata lanjut di zodiaknya Libra. Hari ini Anda mampu menyeimbangkan urusan pekerjaan dan kehidupan pribadi dengan baik. Aktivitas mungkin diawali dengan rutinitas kantor, tapi berakhir dengan momen menyenangkan bersama keluarga ataupun sahabat Anda. Suasana yang penuh canda akan membuat Anda jadi pusat perhatian dan tidak menutup kemungkinan Anda justru menjadi penggagas sebuah acara kebersamaan. Lanjut ke zodiak Scorpio, ya. Scorpion judul gini ya, Ben ya. Maaf. Scorpio, pagi ini mungkin terasa membingungkan karena ada pekerjaan penting yang ingin segera Anda selesaikan. Meski demikian, usahakan tetap tenang dan hindari mengambil keputusan besar atau melakukan negosiasi yang penting. Menjelang malam, situasi akan berangsur membaik dan jika harus berpergian, siapkan alternatif transportasi karena ada kemungkinan terjadi keterlambatan. Oke? Kemudian untuk zodiak Sagittarius, setelah melewati hari-hari yang padat, kini saatnya memberi ruang bagi diri Anda untuk beristirahat. Berbagai tanggung jawab telah Anda selesaikan dengan baik, maka gunakan waktu sekarang untuk menikmati hasil kerja keras Anda, sekaligus memulihkan energi sebelum memulai tantangan yang baru.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Sweet Memories, suara Zunari.

89, Kamabade FM, suara sendiri, One Day in Your Life, dari Michael Jackson juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Oke, okay, pecinta suara sendiri, gak kerasa 10 menit terakhir kebersamaan kita di program Sweet Memories ya. Tiara mau lanjut calling-calling dulu yang di Facebook. Terima kasih sudah ikut komen-komen. Oka Mulyarta di Padang Sambian, Ketut Kalpe di Suuk Beleleng, kemudian ada Cuk Gus Permana juga dari Sukawati Gianyar, kemudian ada Pak Yandi Sukarata juga, ada Koming Suwerti juga, terima kasih banyak. Lanjut, ada Kadek Suparke di Antasura. Oke, ternyata request lagu. Ditunggu coba nanti Tiara cek and recheck lagunya ya. Kalau ada, pasti bakal Tiara puterin. Oke, terima kasih banyak pecinta Surah Suneri. Kita lanjut, masih ada 3 zodiak lagi pecinta Surah Suneri yang belum Tiara baca. Kira-kira zodiak apa aja ya? Oke, ada zodiak apa lagi yang ketiga? Yang tiga terakhir gitu ya, pecinta Surah Suneri. Sebentar, Tiara akan cek dulu. 3 terakhir itu adalah zodiak Capricorn, kemudian Aquarius, dan juga Pisces ya. Untuk Capricorn hari ini, pengalaman masa lalu akan jadi bekal berharga dalam menghadapi situasi saat ini. Jangan mengulang kesalahan yang sama agar tidak kembali mengalami kekecewaan. Membantu orang lain, terutama anak-anak ataupun lansia, juga akan membawa energi positif dan membimbing Anda ke arah yang lebih baik. Kemudian untuk zodiak Aquarius, hari yang tenang bisa Anda nikmati selama tidak mempermasalahkan hal-hal yang sepele. Terlalu fokus pada detail justru berpotensi merusak suasana damai, baik di rumah ataupun di tempat kerja. Cobalah untuk melihat persoalan secara lebih luas dan abaikan hal-hal kecil yang tidak terlalu penting, oke? Kemudian pecinta surat sendiri, kita lanjut lagi. Ini dia last but not least ya, untuk zodiak Pisces. Perasaan bimbang yang belakangan Anda alami diprediksi masih berlanjut hari ini. Emosi yang naik turun bisa membuat Anda kesulitan untuk menentukan sebuah pilihan. Karena itu sebaiknya jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan penting. Tunda hingga pikiran Anda jauh lebih tenang supaya penilaiannya tetap objektif. Oke? Oke deh, sudah semua kalau gitu pecinta surat sendiri. Sudah semua Tiara baca ya. So, kita langsung aja kalau begitu. Tiara sekalian pamit undur diri ya, pecinta Suara Suneri. Terima kasih banyak Nang Eka dari Warung Ajistone di BTN Sanggulan Kediri Tabanan juga. Terima kasih sudah ikut monitor. Katanya request lagu Do dari miliknya Peter Mavray. Okay, lagunya sudah ready, tinggal mengudara saja. Sekalian Tiara pamit undur diri, tapi jangan kemana-mana, karena abis ini pecinta Surah Suneri akan ada program Klik sampai nanti di jam 3 sore. Okay, jadi jangan kemana-mana. Terima kasih juga ada Oma Dudu dari Padang Sambian yang juga baru monitor nih. Terima kasih kembali. Semoga happy dan semoga semangat untuk beraktivitas untuk semua pecinta Surah Suneri yang sedang monitor. Terima kasih ya, Tiara pamit undur diri.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis, saya.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Asmari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di...

89,4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Wilayah Pratman 28 Padenpasar Bali. Selamat sore pecinta Suara Sendiri. Semangat kembali ya untuk suasana sore hari ini di edisi hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Dalam country special 2 jam ke depan hingga tuntas di jam 5 bareng Mai yang tadi di sini. Kita tensi langsung aja ke Facebook Suara Sendiri dan WhatsApp di 087 773 331894.

Ya, 89,4 FM Suara Seniari Pecinta, Suara Seniari tentunya sudah tidak asing lagi. It was almost like a song yang sudah di tengah ruang dengar Anda dari miliknya Ronnie Melsa, penyanyi dan pianis musik country asal Amerika Serikat ya. Terlahir dengan kondisi buta pada 16 Januari tahun 1943. Ia menjadi salah satu bintang musik crossover paling sukses pada era 1970-an dan 1980-an dengan raihan 35 lagu nomor 1 di tangga lagu country dan juga ada 6 penghargaan Grammy. Baik, pecinta Suara Seniari, bagaimana kabarnya buat Anda nih yang masih disibukkan oleh rangkaian aktivitasnya? Mudah-mudahan tetap semangat ya, suasana sudah semakin sore. Oke, biasanya aktivitas sudah mulai agak sedikit kendor. Oke. Tapi yang pasti semangat dalam country special.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tur teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care Country Special, Suara Sunar.

0: one, the only Blake Shelton.
1: Michael Bublé, everybody.
2: Iya, yeah, di 89.4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri, lanjut lagi masih dalam Country Special. Sudah 34 menit kita tinggalkan dari jam 3 sore saat ini ya. Home, satu nomor yang tentunya sudah sangat familiar buat kita semua ya. Satu lagu hit populer yang direkam oleh penyanyi country Amerika Blake Shelton pada tahun 2008. Lagu ini aslinya ditulis dan dinyanyikan oleh Michael Bublé pada tahun 2005. Versi country itu dari Blake Shelton sukses besar dan menduduki peringkat nomor 1 di tengah lagu Billboard Hot Country Song ya. Oke, lagu ini memangnya aslinya milik dari Michael Bublé lalu diubah dengan gaya musik country oleh Blake Shelton. Bercerita tentang rasa rindu seseorang kepada pasangan dan rumahnya saat sedang jauh karena harus bepergian ke tempat-tempat asing. Ya, ditulis bersama oleh Michael Bublé, Alan Chang dan juga ada Amy Foster. Menjadi lagu nomor 1 di tengah lagu khusus musik country di Amerika Serikat pada tahun 2008. Baik, pecinta Suara Sendiri yang lagi in the way, kembali juga semuanya. Selamat sore ya, tetap hati-hati di jalan. Semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Jika Anda ingin menyimak streaming, silakan simak siaran kami melalui radio.gemomedia.id/sunari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Country Special, Suara Sonari.

0: baru, mi sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempuranya crunchy.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
3: Country Special by Suara Senari.

0: Country Special, Suara Sundari.
1: Ya, 89,4 FM Suara Sundari. Pecinta Suara Sundari, lanjut lagi kebersamaan kita ya, masih dalam Country Special. Tentunya masih hadir bareng May di sini. Hingga tuntas nanti di jam 5 sore. Semangat kembali buat Anda yang sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi on the way, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Baru saja hadir All American Girl, salah satu lagu populer dari penyanyi country Amerika Carrie Underwood ya. Dirilis pada 17 Desember 2007 dan lagu ini menjadi single kedua dari album studio keduanya berjudul Carnival Ride, di mana lagu ini ditulis oleh Carrie Underwood bersama dengan Ashley Gourley dan Kelly Loveless. Ya, menceritakan tentang seorang ayah yang awalnya sangat ingin memiliki anak laki-laki untuk diajak memancing dan bermain sepak bola. Nah, saat bayinya lahir dan dibungkus selimut merah muda alias perempuan, semua impian awal sang ayah berubah. Sang anak perempuan tumbuh menjadi gadis manis yang sangat disayangi dan melulukan hati sang ayah ya. Dan di bagian akhir cerita, sang anak perempuan beranjak remaja dan jatuh cinta pada bintang sepak bola, mengulangi siklus kehidupan yang manis. Oke, All American Girl, sukses besar ya di tangga lagu musik country. Dan lagu ini berhasil menduduki peringkat nomor 1 di tangga lagu Billboard Hot Country Song. Oke, pecinta Suara Sundari, lanjut lagi 11 menit lepas dari jam 4 sore, Country Special.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Country Special, suara Sunarjo.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

Country Special, Suara Sundari.

Ya, 89,4 FM, Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Lanjut lagi ya, kebersamaan kita tentunya masih dalam Country Special. Emerson Drive tentunya sudah tidak asing lagi bagi Anda, pecinta lagu-lagu country ya. Emerson Drive ini adalah grup musik country asal Kanada yang dibentuk pada tahun 1995 di Grande Prairie, Alberta. Dan band ini terkenal lewat lagu-lagu hit seperti Moments dan I Should Be Sleeping, serta pernah juga masuk nominasi penghargaan Grammy. Ya, anggotanya ada Brad Matthews pada vokal, ada Denick Blapple pada gitar, ada Mike Milagon pada drum, dan ada Daly Wallace pada keyboardnya. Ya, terbentuk dengan nama awal 12 Gauge sebelum berganti nama menjadi Emerson Drive. Moments itu adalah satu lagu terkenalnya, menduduki posisi nomor 1 di tangga lagu Billboard AS. Kemudian ada Fall Into Me dan ada I Should Be Sleeping. Masuk nominasi Grammy Award untuk Best Country Performance by a Duo or Group dan memenangkan Billboard Music Award. Yep, Emerson Drive sudah kita dengarkan bersama-sama. Lanjut lagi? Oke, harus lanjut dan harus tetap semangat ya, karena masih ada beberapa menit ke depan untuk Country Special bareng Mei di sini sampai jam 5 sore.

89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Ternyata kita lirik waktu ya. Sudah harus tuntas nih kantor spesial sampai di sini. Enggak terasa ya. Dan pastinya terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana, sesaat lagi akan hadir Sweet Sunset. Tetap di 89,4 FM Suara Sunari.

89.4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 Kawasan Pratman 28 Denpasar Bali. Selamat sore pecinta Suara Sendiri, semangat kembali bareng Mei Antari di sini ya. Kali ini Mei hadir untuk Sweet Sunset. Siang-siang Disco dan Reggae seperti biasa hadir untuk Anda hingga tuntas jam 7 malam dengan rangkaian informasi dunia olahraga. Silakan juga atensi ke via Facebook Suara Sendiri dan WhatsApp kami di 087773331.

89,4 FM Suara Suneri, pecinta Suara Suneri. No Mercy sudah hadir untuk Anda. 22 menit ya kita tinggalkan dari jam 5 sore saat ini. Informasi olahraga untuk Anda. Tim Indonesia mendulang medali di 8 tahun Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026. Paling anyar, tuan rumah menambah 1 medali perak dan 2 medali perunggu dari nomor Kyorugi, sekaligus mempertahankan posisi di puncak klasemen sementara. Pertandingan hari keempat berlangsung di Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa 4 Agustus 2026, dan satu-satunya medali perak Indonesia dipersembahkan Adrian Kaiser di kelas 87 kg putra. Sementara 2 medali perunggu diraih Reininda Pirena Ningtyas pada kelas 62 kg putri dan Arga Putra di kelas 68 kg putra. Kaiser harus mengakui keunggulan dari Vladislav Budin dari Rusia pada partai final setelah kalah 0-2. Meski gagal meraih emas, atlet berusia 20 tahun itu tetap bersyukur bisa naik podium pada turnamen level G2O Taekwondo yang juga menjadi ajang pengumpulan poin menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Ya, pecinta Suara Suneri, Kaiser berharap pencapaian tersebut menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kemampuannya. Perjalanan Kaiser menuju final tidaklah mudah. Ia lebih dulu mengalahkan Raditya Kiola Namora pada babak pertama, kemudian menyingkirkan Lakshay Vijayaran dari India di perempat final. Dan di semifinal, Kaiser kembali tampil impresif dengan mengalahkan Vincent Hormann dari Jerman sebelum akhirnya meraih medali perak usai kalah dari Vladislav Budin pada laga puncak. Dan meski hanya menambah 1 perak dan 2 perunggu, Indonesia masih memimpin klasemen sementara perolehan medali. Peluang menambah koleksi medali masih terbuka, dan pada hari terakhir, nomor Kyorugi masih akan mempertandingkan kelas 53 kg putri, 73 kg putri, 54 kg putra, dan 63 kg putra.

0: Dek, naon ki nyaman lari?
1: Awang.
0: Bapak luruh yang lapan ake? Belum ya, Dek. Udah ngaminggu sih bangun-bangun ya. Capatin memedih kok, Dek.
1: Wah, kan memedih mencapatan.
0: Dek, tawang, Dek. Nak iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
1: Sunrise?
0: Oh, ada di muka di door, Dek. Tawang, Ki.
1: Sandru pada ini sunrise, yang mikirin.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, ke cek man lari?
0: Popular, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih, siaran TV itu preksanu, Nek. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.
3: You're listening to the best.

apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1000

89.4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri Relay My Fire. Sudah hadir, mudah-mudahan bisa menambahkan semangat ya untuk suasana sore hari ini ya. Dan pastinya masih dalam Sweet Sunset. Single-single disco masih hadir. Lanjut nanti dengan single-single reggae. Sabar dulu ya untuk single-single reggae-nya. Baik, informasi olahraga kembali. Pecinta Suara Sendiri, Timnas Indonesia akan melawan Timnas Singapura dalam lanjutan Piala AFF 2026. Skuad Garuda harus mewaspadai dua pemain The Lions ini. Di Stadion Jalan Besar pada Jumat 7 Agustus malam waktu Indonesia Barat, Singapura vs Indonesia digelar. Dan dalam laga tersebut tim Merah Putih wajib memetik kemenangan. Ya, Indonesia ada di posisi ketiga klasemen Piala AFF 2026 Grup A dengan 6 poin. Vietnam dan Singapura ada di dua posisi teratas Grup A dengan 7 poin. Dan di skuad Singapura ada 3 orang yang sudah mencatatkan namanya di papan skor. Ilhan Fandi itu sudah mengemas 2 gol. Sementara 2 gol lainnya tercatat atas nama Song Wiyong dan Sawal Anwar. Indonesia menunjukkan kelemahan di sisi belakang saat menjalani 3 pertandingan sebelumnya. Setelah dibobol Kamboja, Indonesia memang bisa clean sheet saat melawan Timor Leste. Setelah itu Indonesia dihantam Vietnam dengan kekalahan 0-3. Ilhan Fandi jelas akan menjadi ancaman utama Indonesia saat berduel dengan Singapura. Di Piala AFF 2026 dia cukup efektif. Dan dalam catatan situs resmi, Ilhan Fandi selalu bermain untuk Singapura. Sekali dia menjadi starter dan 2 kali menjadi pemain pengganti. Dan Ilhan Fandi mempunyai catatan 1 gol setiap 69 menit. Dia sudah melepaskan 4 shot on target, mempunyai akurasi tembakan 44% dan sudah melepaskan 5 umpan kunci. Sementara itu, Sawal Anwar bisa merepotkan pertahanan Indonesia dengan kecepatannya. Dia 2 kali menjadi starter, mempunyai akurasi tembakan 33% dan sekali melepaskan umpan kunci. Indonesia sudah kebobolan 4 gol di Piala AFF 2026. Tim asuhan John Heitman memperagakan garis pertahanan tinggi tetapi kerepotan saat menangkal serangan balik cepat. Dan pecinta Suara Sendiri, dengan kewajiban Indonesia meraih kemenangan saat melawan Singapura, Heitman harus bisa menemukan formula tepat untuk menangkal serangan-serangan Singapura.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta, Suara Sendiri lanjut lagi. Masih bareng untuk Sweet Sunset. Kali ini single-single reggae siap mengudara untuk Anda hingga jam 7 malam nanti.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke lips spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: You're listening to the best station in Bali's.
5: Hey, Jim.

89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri kokain. Sudah hadir ya, 29 menit kita tinggalkan dari jam 6 sore. Putri Kusuma Wardani sudah menyusun strategi menghadapi jadwal padat dalam 2 bulan ke depan. Pebulu tangkis tunggal Putri Indonesia itu akan menjalani 3 turnamen besar secara beruntun, dimulai dari kejuaraan dunia 2026. PBSI telah menetapkan 3 agenda utama bagi para atlet elit bulu tangkis Indonesia, yakni kejuaraan dunia di India 17 hingga 23 Agustus, China Master 2026 level BWF World Tour Super 750 1 sampai dengan 6 September dan Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Bagi Putri, menjaga kondisi fisik saja tidaklah cukup. Ia menilai kesiapan mental dan pikiran akan menjadi faktor penentu agar mampu tampil maksimal di setiap turnamen. Meski akan tampil di 3 ajang bergengsi, Putri memilih fokus pada turnamen terdekat lebih dahulu, yakni kejuaraan dunia. Peraih medali perunggu kejuaraan dunia 2025 tersebut berharap bisa kembali mencatat hasil positif, bahkan memperbaiki pencapaiannya pada edisi tahun ini. Setelah kejuaraan dunia dan China Master, Putri akan tampil pada Asian Games 2026. Ia mengaku belum merasakan tekanan khusus dari PBSI menjelang multi-event terbesar di Asia tersebut. Namun, membawa nama Indonesia membuat beban pertandingan tentu berbeda dibandingkan dengan turnamen reguler. Putri juga berharap dapat memberikan kontribusi maksimal baik di nomor beregu maupun individu. Dan ketika ditanya peluang terbesar Indonesia ada di nomor beregu ataukah individu, Putri memilih menjawab singkat, semoga kedua-duanya. Dan pecinta suara sendiri, dengan jadwal yang padat dan target besar di depan mata, Putri kini fokus menjaga performa agar bisa mencapai puncak permainan pada setiap turnamen yang di

Ya, 89,4 FM, suara seniari pecinta, suara seniari dari miliknya Junines ya. Hold me tight, sudah hadir untuk Anda yang pasti single-single lagi masih mengudara untuk Anda. Barangkali salah satunya adalah single Anda. Oke, pastikan tetap stay di sini ya, hanya di 89,4 FM, suara seniari.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.

0: one.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
3: Entertainment Music, suara Sunari.

0: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Stay tuned at DTM, Dinner Time Music.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: All this night, suara sendiri.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.

0: Gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Lepas 9.4 FM, Suara Tsunami.

0: dek, naon ki nyaman lagi.
1: Awan.
0: Bapa lurut yang lapan ake. Belum ya dek, udah ngaminggu saya bangun-bangun ya. Capatin memedih kok dek.
1: Kan memedih mencapatan.
0: Eh dek, tawang dek. Nak iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh dek.
1: Sunrise.
0: Oh ada dadi buka di door dek, tawang ki.
1: Sunroof ada nih sunrise saya mikirin.
0: Coba cek di TV nih dek.
1: Ada di TV nih cek man lari.
0: Popular kemudian beritanya dek.
1: Siaran TV itu periksa nu nih.
2: Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
3: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
2: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali.
4: Dapat 9.4 FM, suara tsunami.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat pagi pencinta Suara Sunari. Apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali kembali 2 jam ke depan saya Dika Tama yang menemani pencinta Suara Sunari kali ini di program Rock and Breakfast. Di edisi kita hari ini di hari Kamis di tanggal 6 Agustus 2026. Untuk pencinta Suara Sunari yang ingin bergabung request lagu, nanti bisa bergabung di Facebook Suara Sunari. Serta pastikan tetap nikmati streaming radio Suara Sunari di radio.gemamedia.id/sunari. Saya Dika Tama yang hadir menemani pencinta Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, salah satu program unggulan pemerintahan saat ini kembali memakan korban ya, yaitu MBG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengungkapkan penyebab 80 siswa diduga mengalami keracunan setelah menyantap MBG di Jayapura. Menuturkan, kasus keracunan di Jayapura sama dengan yang terjadi di SMK Negeri 6 Semarang. Wow. Hal ini terjadi karena waktu memasak yang terlalu dini atau cepat dari jadwal. Menurutnya, jam memasaknya lebih awal. Ya, menurut lo, karena di situ semua ada sistemnya ya, jam berapa masak, kapan persiapan, kapan harus matang, dan yang lainnya. Yang makanan yang akan dikirim esok hari sekitar jam 11 itu sudah dimasak hari ini di jam 7 atau jam 8 malam. Hal inilah yang menyebabkan keracunan yang terjadi di wilayah Jayapura tersebut. Dan menurut Sudaryono, hari ini juga hampir mirip atau sama dengan kasus yang terjadi di Semarang. Dan kalau memang ada unsur-unsur lain, ya misalkan ada unsur kesengajaan, sabotase, katanya tidak akan segan-segan untuk memeriksa ya, dan mengarahkan pemeriksaan ke pihak kepolisian ya. Jadi menegaskan bahwa BGN itu tidak akan membela siapapun yang terbukti terlibat dalam pelanggaran program MBG. Oke, selamat. Semoga benar adanya.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Semeru di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, selamat pagi dan selamat bergabung untuk pencinta Suara Sinari yang pagi hari ini baru bergabung di program Rock and Breakfast ya. Yang ingin bergabung untuk request lagu silakan bisa bergabung di Facebook Suara Sinari, serta pastikan juga untuk tetap menikmati streaming Radio Suara Sinari di radio.gemamedia.id/sunari.

0: penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: You're listening to Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat pagi dan selamat bergabung di program Rock and Breakfast di pagi hari ini. Yang sudah bergabung berikut lagu, terima kasih. Semoga lagunya bisa hadir dan beberapa lagu juga sudah dikehadirkan di awal perjumpaan kita di program Rock and Breakfast di edisi hari Kamis ini. Pencinta Suara Sunari, Gubernur Bali bersama Bupati Badung secara khusus menemui Gubernur DKI Jakarta. Pertemuan itu berlangsung di kantor Gubernur DKI untuk membahas sejumlah hal. Salah satunya adalah kreatif financing melalui penerbitan obligasi daerah. Dalam jumpa persnya, disampaikan bahwa Gubernur Bali dan Bupati Badung mendapatkan arahan dari Mendagri untuk melakukan studi ke Jakarta terkait dengan kreatif financing. Dan salah satunya melalui penerbitan obligasi daerah. Selain menjajaki kemungkinan penerbitan obligasi daerah, pertemuan juga membahas inovasi lain sebagai sumber pembiayaan infrastruktur di luar APBD. Berita lengkapnya bisa pencinta Suara Sunari baca di surat kabar Pos Bali yang terbit hari ini.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: You're listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

0: feel the sound of music on Blues Night program. Every Sunday night only on 89.4 Suara Sunari.
1: I got the blues so bad.
2: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
3: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
4: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe, kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah, memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
5: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
3: Malam ini, Papa siap, Ma.
2: Ayo, Pa.
4: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
6: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.